0: Bellingham's there once again on the follow-up. Morgan Rodgers' shot spilled by Nealon.
1: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan 1 lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kali

0: dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika Alex.

0: sedang melaksanakan beberapa aktivitas dan kesibukan Anda akhir pekan. Selamat menikmati waktu luang Anda. 2074, ada yang terhubung. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, Bung Balan.
0: Ya, selamat siang, silakan, Putra Tunggal.

mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania.

0: kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Ha ha ha ha ha!

Yang bersuci menemani Anda saat ini, mengantar kita pukul 15 ya, lebih 20 menit waktu Indonesia Timur.

meningkatkan kesejahteraan aparatur. Karena itu, ASN didorong untuk memahami berbagai hak, manfaat, serta layanan yang tersedia menjelang purna tugas agar dapat merencanakan masa depan secara lebih baik. Melalui kerjasama dengan

mereka yang membutuhkan. Kehadiran program Honai Belajar mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorang orang tua siswa dari Kampung Utik ini, Natalia, mengaku bersyukur karena anak-anak tidak hanya memperoleh tambahan pengetahuan, tetapi juga dibentuk menjadi pribadi yang disiplin dan santun.

adalah artsop wisata hati. Menurut Martina, toko souvenir tersebut lahir dari kerinduan untuk mengangkat jati diri orang asli Papua, khususnya para pengrajin noken dan seni pahatan, agar karya mereka dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: RRI.co.id Jakarta.

Beberapa teman pria yang sudah menemani Anda saat ini dan mata kita pukul 17 waktu Indonesia Timur, informasi cek fakta. Yang pertama, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Narasi dalam video menyebutkan bahwa uang tersebut dibagikan

0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di Audio Library.

sudah menyiapkan seragamnya dan besok sudah siap-siap bangun pagi dan ke sekolah. Kembali orang tua menyempatkan waktu untuk putra-putrinya yang akan sekolah ya besok. Ada yang harus diantar karena jarak tempuh ke sekolah cukup jauh. Jadi ada waktu sejenak untuk bisa mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Ya, pendengar, kami punya sejumlah informasi.

Boleh. 66. Ya, menit ke 66 menambah satu gol untuk Prancis. Tim Spanyol kemudian menyusul tim kedua yang maju ke babak semifinal setelah mengalahkan Belgia 2-1.

sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Adik saya di Sanoba, Musa Wayeni. Ya, selamat malam. Sedang menikmati suasana malam, ya. Menikmati istirahatnya, santai. Besok

memengaruhi kualitas udara, kesehatan masyarakat, pertanian, hingga pertumbuhan ekonomi. Karena itu, PBB mengajak seluruh negara memperkuat kerjasama penanggulangannya. Ya. Kemudian 12 Juli juga diperingati sebagai Hari Harapan.

0: melihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: pekan ini. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang tersesat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga semua yang menyatakan diri Kristiani

Melalui payah mereka, kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuntunlah agar kami tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabdamu tinggal dalam

0: Cinta.
1: Ya, pendengar, sejumlah lagu rohani berbagai penyanyi kami hadirkan tadi, ya, menambah suasana religius untuk Anda umat Kristiani atau Katolik. Pukul 20 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama Pro 1 RRI

Kamboja. Selain perlindungan nelayan, dirinya menyoroti pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah.

terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi.

bahwa mengatakan jumlah telur yang diproduksi para peternak ayam petelur di Kabupaten Mimika bisa mencapai 15 ton lebih per hari. Satu hari bisa 15 ton. Angka itu membuat

menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang

0: kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas

0: agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Varian Raki melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul.

0: daya, serta teknik pembuatan layang-layang.
1: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layang,

0: Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Thailand fokus membangun kerjasama tim yang solid tengah menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
1: Ya, menurut aku itu aku lebih...

juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

untuk kedepannya ya. Ada informasi satu lagi pendengar, sambil kita nantikan pukul 22.00.

0: IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan City, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan

berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya

akan nanti bisa bergabung ya di acara musik tradisional dan budaya pada edisi hari ini Ahad atau Minggu 12 Juli 2026.

Untuk yang masih monitor, ada Mukiban, Mukiban dengan Damar Wulan ya. Selamat malam saja, lagi makan semangka. Malam

0: berbagi rindu,
1: lagu Putri Korido.
0: Iya betul. Selamat tadi malam Bu Faris.
1: Malam juga. Tadi tidak gabung
0: Bu Ari karena baru ikut. Tidak tahu kalau malam ini acaranya apa.
1: Iya, sebelum Ruang Rindu itu musik tradisional, lagu-lagu daerah.

Dia kecewa dan putus asa, bahkan mengalami kelumpuhan rohani. Lalu bagaimana kita mengatasi gejala dehidrasi rohani? Ada tiga hal yang akan saya bagikan untuk kita di hari ini. Yang pertama, mari kita kembali kepada Kristus sebagai sumber air hidup. Langkah pertama adalah kembali kepada Kristus, bukan hanya kembali kepada aktivitas agama, tetapi kembali kepada pribadi.

dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena kami boleh ada di Provinsi Papua Tengah yang berbahagia dan diberkati oleh Engkau. Berkati pimpinan kami, gubernur dan wakil gubernur. Berkati bupati dan wakil bupati. Bahkan setiap yang mengambil bagian dalam pemerintahan Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Roh Kudus mengendalikan semua, sehingga tidak ada satupun Tuhan yang boleh

mengenalkan usaha sekaligus menambah pendapatan. Chandra Adiwijayanto mengaku tingginya antusiasme pengunjung menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk terus berkembang. Ia berharap pelaksanaan CFD ke depan semakin inovatif agar mampu menarik lebih banyak

di Polsek Tembapura. Tapi saya minta dengan hormat ke Bapak dari TNI Polri, tolong membangunkan untuk anak-anak saya di Tembapura sini untuk sekolah.

Rupiah. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabires. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Car Free Day di Kabupaten Nabire tidak hanya menjadi sarana olahraga dan rekreasi bagi masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan usaha para pelaku UMKM. Pemerintah Kabupaten Nabire

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain

Jangan lupa untuk mengawali dengan doa terlebih dahulu agar dalam lindungan Tuhan Yesus tentunya. Saat ini yang sedang dalam perjalanan mungkin karena jarak tempuh yang cukup jauh ya, karena tidak semua orang kerja di daerah kota, ada juga yang bekerja di daerah luar.

pegunungan, bukit, lembah, atau mungkin daerah pesisir, daerah kepulauan, dan pokoknya di mana saja Pro 1 dapat Anda dengarkan. Menyapa dari Studio Pro 1 RRI Nabire, Jalan Merdeka nomor 74. Semoga segala tumpuknya aktivitas pagi hari ini hingga selesai nanti tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sambil menanti untuk

Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963.

Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.